0: ناستم كفافي.
1: Indeed, they just don't yet to go up and defend the Namaste. The Namaste can be correct. No, I put a very little sit of Japanese demanding day. If that's demanding the Raniba, who did more than Yakatu? You say, look at Yatu. If I only stand him and Miss Martin, Nampandi, too, run, Namp to the mobile, and up to the fit, Namuto, Miss Mako, the love to the chef. Zay marina mi. Ah, sami tanda na fusi ni nampan di tung ni nampan pan tura tu mobil na ini ni. Kau kau bahasa mistan di samba mai ko di lalu tu zay kau bermu.
2: Ay, zay mu banyak bang kuras di marakan di silo tu apa? Jadi standar mana kau bani? Zay metu eh tu melak sih lah. Kali si mila standar mana zan nawan ni sopir nawan pan di tung tu nawan pan di bisiklet. Zay tiada lagi sedih zay ni mu tampat si mali lau ni mu. Bukan serius, ni nak lakukan.
3: Kuburan aku. Tapi, ikan orang yang dia sekarang taksi terus kan? Dia itu kot ni nak cari orang orang lepas kan ini ada orang mak siawan le, siatisan yang dia kita dah na bisnis ni. Ini mak kira kan dia lusa si kamu, lusa kamu yang taksi terus yang ni tak kok? Ya kita jadi tu dekat, matukan motor lah ya. Yom le le sih tem sungkan orang bebas, yuk patungan le motor. Nisha tu le sakti, elah nisku sali je. Nanti je roten sokir kan, roten mana kau? Mana kau? Le fitu dah nak isi dia, mau bulan aku sih senyap sade. Ah, je fitu sah sade, roten. Mata yer si mati yer, sekarang fitu ni le an mereka fitu zanya, mungkin yo fitu dah nasun karazan mereka zanya. Alzai pantani nana kita kena rotam zai. Si omro le ulari ata zai, tu dah tu bilari ata si karazan. Baiklah nama mandiin kita cara lu, mana nak fakir yo ni tangga tangga lu zasun karazan. Zai zani.
4: Ya tu, sesuatu di motor di dindi dah tu kini anak anak termi. Bakar kerana karena daru butir kol season betul ga reaksi tampilan yang lima tu di dasar. We macam mudi semua nak utar zaman ini. Jadi kita nak rumus zaman faham sih mesti le straputai dek kiri dek lemit. Mandi maafkan rumah ni juga season cerkas. Lalu kalau tu ni zaman ini pan datang. Ni panitia nak tahu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nuara pain, pasai tunggayan nuara pain, ingat mana?
5: Kecik, biasa kan tu, dia mandi zan, dia biasa kan tu, dia mana awas tu, cuma cik biasa kan taksi tu, pasai tu tu, kalau zan ni, dia tu taksi, tu tu, tu yang mandi zan tu, dia zan macam si masa iela ke, nanti tu dan nanti tu, dia nanti semari, setiap tahun. Atau kena ni, nafa alam tanam ni, alam tanam. Nanti yang dimakar apa itu sian mana kain?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: کلاس تم کفا فی
1: Pakai mbak sih kiri ni nak satu. Di sini ya tanda rep nama dia. Soan saya dah faham dia. Di sini kita buat macam mana soan sih market ya. Macam ni tu.
2: Besok kita staff kan mana lu insan mati kau tanda faham ti Francis ti masa bawasi masa staff kita tu yang ni ramai fana pergi. Sini sih cuma nak firfa tu peratan yang nan mana mana. Anak warian dan anak tran saya misi lafarangan. Saya tiwa lafarangan saya mana warian dan mereka ni kisah.
3: Macam ni sih, siapa ni betul kata.
4: Kali ini sih pulang mana manusia nak masuk ni. Sejalan anak-anak irat. Dia nanti sih warian dan lupa ni kisah yang pun teras macam cili-cili luar ni langsir. Rakyat warian di sampi. Ia kisah ni ni nama ni. Fa majina lefet eh, majin.
5: Wah manusia kafkaf kisah makan ni kisah macam ni sih. Oh, kita pernah dia macam ni, pemahaman dia kecil ya, kucing ni. Enak sushi, sarapan tu, betul. Zainya, pasal. Saya marah rupan. Manti titi nanti kita noya, fatu marah rupan. Jari tu so dia, waktu tanya mama kalau ni kis. Tiada cua malah kasir itu nanti orang nanti sahu hari tu so ada tiada cuma. Aiy, tak pernah rupan nama ni ya. Tiada cak itu nanti jen nanti cikam ini apa?
6: Fano mana na ina burukulu chenol chenzolwa kutana ndafana ndani mifaita kona sachi nuni arapasalamana arapami na pasalamana san arafichir kona zotoni sambi manozi masiri kina fa fata tayano fa zauna fa impulto na fa livote na Madagascar lute na Ita tarat apa tena malu tena Madagascar. Fiena kafina lu so tena iba sam nafatar sa tawul ya ane tran tawul manu fit ya. Di manu mana sakafu bete biasa ane tena kafina. Si nyari valura we ane akiz muzan tena ita pun tena makalasa si makafia ni ureza kafali bete na yu. Sasi arah kaciri si we ureza kaharian tena malu nansaz. Di bete na wanda kuru si waktu tanian zani si manu Manu ifaraparan ni pacaru mana yang kultona nazoin yang fali betina Madagascar.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukvav.